juga kalau misalnya ditanya nih dari sekian banyak hari, dari 7 hari kira-kira hari apa nih yang paling Temu Perdua sukai? Apakah hari Minggu Temu Perdua? Ternyata jawabannya gak sesimpel itu ya Temu Perdua, karena banyak orang yang bilang katanya hari Minggu tuh gak seseneng itu gitu ya Temu Perdua, karena sudah terbayang-bayang besok udah hari Senin gitu ya. Jadi hari Minggu tuh Seninnya cuma setengah hari doang gitu ya. Baru juga bangun, udah kepikiran pekerjaan, baru menikmati kopi, udah teringat besok pasti banyak pekerjaan yang akan diselesaikan. Lagi rebahan, tiba-tiba muncul satu pikiran yang cukup mengganggu, besok Senin gitu tuh Temu Perdua. Nah kalau kamu termasuk yang setiap akhir pekan selalu dihantui kalimat tersebut, tenang Temu Perdua, kamu tidak sendirian. Hari ini kita mau berbagi beberapa tips sederhana supaya akhir pekan kamu bisa benar-benar menjadi waktu untuk beristirahat, bukan sekedar jeda sebelum kembali menghadapi rutinitas. Jadi tips pertama nih Temu Perdua, jangan terlalu cepat mikirin hari Senin. Senin itu memang akan datang, kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi bukan berarti hari Senin, hari Sabtu dan juga hari Minggu itu kita harus sudah memikirkan semua yang akan terjadi pada hari Senin ya. Kalau hari ini masih Minggu pagi, ya nikmati Minggu paginya, jangan biarkan pikiran kita tuh pergi terlalu jauh ya. Kalau ada sarapan di depan mata kamu, nikmati dulu sarapannya, nikmati dulu kopinya, dengerin musik dulu, ngobrol bareng sama keluarga dulu, atau kalau kamu memang pengen tidur lama ya silakan ya Temu Perdua, karena salah satu tujuan akhir pekan itu adalah memberikan kesempatan kepada tubuh dan juga pikiran untuk beristirahat. Tips yang kedua adalah selesaikan hal-hal kecil yang mengganggu pikiran. Kadang bukan hari Seninnya yang membuat kita cemas ya, tetapi pekerjaan kecil yang belum dibereskan. Misalnya nih, pakaian kerja belum disiapkan, tas belum dirapikan, meja masih berantakan, atau ada beberapa hal kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Nah, kalau memang bisa, selesaikan dulu 10-15 menit kerjakan saja. Setelah itu selesai, jangan sampai ada satu pekerjaan kecil yang mengganggu seluruh akhir pekan kamu. Tapi ingat Temu Perdua, jangan juga menjadikan hari Minggu sebagai hari untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda selama seminggu. Kita harus beristirahat ya, jadi bukan lembur Temu Perdua ya. Terus yang ketiga adalah buat batas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Kalau memungkinkan, jangan terlalu sering ngecek email pekerjaan, grup kantor, ataupun pesan yang berhubungan dengan pekerjaan selama akhir pekan. Karena kalau tangan kita terus membuka pesan pekerjaan, pikiran kita juga akan terus berada di tempat kerja. Akhirnya badan memang di rumah, tapi pikiran masih duduk di depan meja kerja. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang benar-benar mendesak, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk offline sejenak Temu Perdua.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

sekali lagi Kang ucapin happy weekend buat teman produser semuanya. Selamat hari Minggu ya, selamat beristirahat, selamat berkumpul bersama keluarga. Apalagi di tengah kesibukan sepanjang minggu, tentu saja teman produser membutuhkan ketenangan ya. Dan tentunya di kesempatan ini teman produser saatnya kembali mendekatkan hati kepada Tuhan ya. Di pagi hari ini Eka akan menyajikan deretan lagu-lagu rohani spesial hari Minggu untuk menemani teman produser. Semoga setiap alunan dan juga liriknya dapat membawa ketenangan, sukacita, kekuatan, dan semakin mendekatkan diri dan hati kita kepada Tuhan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: Radio, sekali lagi akhir pekan ini menjadi waktu yang tepat ya untuk berhenti sejenak dari kesibukan dan memberikan sedikit perhatian untuk diri sendiri. Temu Produa, saatnya kita me time Temu Produa ya. Jadi sebenarnya hiburan itu tidak harus jauh-jauh dan mahal-mahal ya. Temu Produa tidak harus pergi jauh dan mengeluarkan banyak biaya. Bisa dengan nikmati kopi favorit kamu, dengerin musik, nonton film ya, jalan santai atau sekedar rebahan aja tanpa memikirkan pekerjaan aja, itu udah cukup Temu Produa. Kadang kita terlalu sibuk ya mengurus banyak hal sampai lupa bahwa diri sendiri itu juga perlu dimanjakan melalui me time Temu Produa. Jadi kalau bisa nih, pesannya kan manfaatkan weekend kali ini untuk mengisi kembali energi Temu Produa, menenangkan pikiran dan juga melakukan hal-hal sederhana yang membuat hati kita tuh gembira. Karena memanjakan diri itu bukan berarti egois Temu Produa. Sesekali kita memang perlu berhenti sejenak agar bisa kembali menjalani hari-hari berikutnya dengan semangat yang lebih baik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Saatnya Santi siang menemani kamu semuanya sampai nanti jam 4 ya, Temu Pro 2. Dan sisa 1 jam lagi akan menemani Temu Pro 2 sampai jam 11. Tapi sebelum itu Eka mau kasih informasi soal entertainment dulu nih. Temu Pro 2 kali ini ada Lisa. Temu Pro 2, siapa nih yang udah nonton MV-nya Lisa di YouTube Temu Pro 2? Karena Lisa baru-baru ini resmi merilis single terbarunya Sawadika ya, bersama video musiknya bernuansa budaya Thailand, tepat di tanggal 4 September kemarin ya. Video musik tersebut menampilkan ada Muay Thai, kemudian ada tuk-tuk juga, serta sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utamanya ya. Sawadika sendiri menjadi single utama dalam EP terbaru Lisa berjudul Press Play yang dijadwalkan dirilis Oktober mendatang. Lagu tersebut mengangkat sapaan Thailand Sawadika atau Halo sebagai judul sekaligus bagian penting dari konsepnya. Dalam video musiknya, Lisa mengeksplorasi sejumlah lokasi Bangkok yang memiliki karakter arsitektur dan suasana yang berbeda. Beberapa lokasi mencakup ada stasiun Hua Lampong ya. Terus masih ada juga Soingam Dupli ya. Dan juga di Bangkok Temu Pro 2 ya. Jadi kawasan sekitar Hua Lampong ini menghadirkan bangunan pertokoan lama yang memberikan nuansa historis sekaligus menjadi latar penampilan Lisa. Sementara ada Jalan Rong Mueng juga memperlihatkan suasana perkotaan lama yang dipadukan dengan gaya visual ya. Dan ada juga Muay Thai tuk-tuk yang menjadi elemen visual lain yang memperkuat identitas Thailand dalam video musik terbaru tersebut. Lisa terlihat menggunakan kendaraan ikonik Bangkok tersebut sebagai bagian dari konsep visual yang memadukan budaya lokal dan juga estetika pop modern Temu Pro 2. Kita langsung aja dengerin lagunya ya Temu Pro 2. Ini dia ada Lisa Sawadika.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Dalam tukur paling ramah makanan aja tukur. Pepe dan lalai aku sebelum. Dalam tukur paling ramah makanan. Hei.

Wait No Produce setelah Lisa, ada Jisoo Blackpink juga yang sama-sama merilis single solo terbarunya. Judulnya Klik Temu Pro 2. Jumat juga di tanggal 4 September 2026. Lagu tersebut menjadi rilisan pertama Jisoo menuju album studio penuh solo perdananya setelah aktivitas musik sebelumnya. Klik ini dirilis pada tanggal 4 September jam 11 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 1 waktu Korea setempat, melalui berbagai platform musik digital secara bersamaan. Nah, perilisan tersebut menjadi musik solo terbaru Jisoo setelah kolaborasinya bersama Zayn Malik. Secara musikal, Klik ini mengusung nuansa pop dengan sentuhan synth pop yang menonjolkan ritme ringan dan vokal Jisoo. Liriknya menggambarkan ketertarikan romantis serta koneksi spontan ketika dua orang merasa memiliki kecocokan. Makna tersebut diperkuat melalui gambaran hubungan yang muncul ketika dua orang dari latar belakang berbeda menemukan kecocokan secara alami. Lagu ini mengeksplorasi perasaan ketika kedekatan berkembang dari hubungan biasa menuju ke tarikan romantis. Nah, konsep visual Klik ini menghadirkan dunia futuristik dengan suasana misterius melalui latar taman hiburan yang terbengkalai ya, sampai belibet ngomongnya. Dalam video musik tersebut, Jisoo digambarkan sebagai sosok yang menjelajahi berbagai wahana serta karakter mekanis ya. Kita langsung aja dengerin lagunya Jisoo, yang dimana ini disutradarai oleh Joseph Kahn, yang dikenal melalui berbagai karya visual untuk sejumlah musisi internasional.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
5: Sebatangnya habis makan.
4: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
6: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Informasi selanjutnya datang dari Lomba Sihir Tumor Produ yang akan menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall Jakarta. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 dan menjadi konser berskala besar pertama bagi Lomba Sihir. Vokalis Lomba Sihir ada Natasha Udu mengatakan konser tersebut akan berbeda dibandingkan penampilan mereka di festival. Menurutnya konser sendiri memberikan ruang lebih luas untuk menentukan konsep pertunjukan ya. Menurutnya perbedaan tersebut tidak hanya terlihat dari apa yang ditampilkan di atas panggung. Lomba Sihir juga dapat memikirkan pengalaman penonton sejak mereka datang hingga menikmati keseluruhan acara. Baskara juga mengatakan Lomba Sihir tidak akan membawakan seluruh lagu yang pernah mereka rilis dalam konser tersebut. Namun sejumlah lagu akan mendapatkan eksplorasi berbeda tanpa membocorkan detail pertunjukannya. Menurutnya, ide-ide yang sebelumnya hanya diuji dalam pertunjukan tertentu akan dikembangkan menjadi produksi yang lebih besar. Perkembangan tersebut mencakup produksi, tata suara, hingga pengalaman konser secara keseluruhan. Ia menyebut konser

ujung dunia ini sebagai sebuah pencapaian penting bagi perjalanan lomba sihir. Konser tersebut menjadi konsep pertama mereka dalam menghadirkan pertunjukan dengan skala besar tersebut. Sementara itu ada juga Enrico Octaviano mengatakan akan ada sesuatu yang berbeda dalam konsep tersebut. Namun ia memilih tidak membocorkan detail agar penonton dapat menikmati pertunjukan tanpa ekspektasi tertentu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Temu Produa sampai di sini sudah tugasnya kami menemani Temu Produa dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat Temu Produa yang sudah mau bergabung ya. Dan happy weekend buat Temu Produa. Selamat menikmati akhir pekan yang dimana diselimuti hujan gerimis ini Temu Produa ya. Semoga ini bisa menjadi berkah bagi kita semua karena kita sudah lama sekali ya menunggu hujan turun. Jadi ini saatnya kita menikmati apa yang sudah Tuhan kasih untuk kita semua ya. Saatnya Kak pamit, terima kasih and see you.

Selamat hari Minggu teman Pro 2. Selamat siang. Akhirnya Grace menemani kalian lagi teman Pro 2 ya. Setelah hampir seminggu tidak menemani kalian teman Pro 2, akhirnya balik lagi Grace menemani kalian di siang ini. Tentunya di santai siang ya teman Pro 2. Di hari Minggu tanggal 6 September 2026 dan akan menemani kalian dari jam 11 siang ini sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan beragam informasi yang siap Grace bagikan buat kalian di santai siang sampai nanti di sore ceria ya teman Pro 2. Ya, hujan-hujan begini mendekati jam makan siang, enaknya makan yang hangat-hangat ya teman Pro 2. Akhirnya Sorong diguyur hujan mulai dari hari kemarin ya teman Pro 2. Hari ini juga dari pagi sudah mendung, sudah mulai gerimis ya. Akhirnya setelah penantian panjang kita teman Pro 2, hari ini juga turun hujan. Dan buat kalian yang beraktivitas di hari ini, jangan lupa jas hujan mantalnya tetap dibawa teman Pro 2. Perhatikan perjalanan kalian ya di pagi ini, pagi menjelang siang. Jangan sampai terlalu ngebut teman Pro 2 ya. Perhatikan jalanan yang licin dan tetap hati-hati berlalu lintas. Tentunya sambil ditemani dengan Pro 2 Sorong.

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Adek mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Santai Siang pukul 11:41 waktu Indonesia Timur ya. Artinya kita sudah memasuki penghujung pagi menuju siang di hari Minggu yang lumayan mendung ya hari ini, teman Pro 2. Ya, bagaimana kabar kalian di hari Minggu ini, teman Pro 2? Semoganya kalian semua juga dalam keadaan sehat, pastinya bahagia, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas di hari Minggu ini yang baru pulang ibadah ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Lagi mikir mau makan apa di siang ini ya, teman Pro 2. Buat yang lagi santai di rumah, kumpul sama keluarga, lagi menikmati makan siang juga ya, ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing atau perjalanan lagi bingung cari makanan apa, teman Pro 2, jangan lupa tetap ditemani bareng dengan Pro 2 Sorong. Kali ini juga ya, teman Pro 2, ada informasi buat kalian. Penyanyi asal Pematang Siantar nih, Vanessa Zee, yang kembali menorehkan prestasi melalui single terbarunya, judulnya itu Menjauh, teman Pro 2. Dan lagu ini sudah berhasil menempati posisi pertama top 20 Indonesia ya, teman Pro 2. Di pekan sebelumnya, Menjauh ini juga berada di posisi kedua setelah 8 pekan ya hadir di tangga lagu top 20 Indonesia. Tentunya pencapaian ini menjadi tonggak penting buat Vanessa Zee dalam perjalanan karirnya sebagai musisi solo ya, jebolan dari Indonesian Idol.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Iya, selamat siang teman Pro 2 ya, dimanapun kalian berada siang ini. Semoga siang kalian di hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya penuh semangat ya teman Pro 2. Tidak terasa juga kita sudah ada di pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Biasanya kalau sudah jam begini tuh tong punya perut sudah mulai babunyi-babunyi dan waktunya untuk kita makan siang ya teman Pro 2. Buat kalian yang lagi ada di rumah, mungkin sudah tersedia nasi hangat dengan lauk favorit kalian di siang ini, ditemani dengan cuaca mendung di Sorong ya teman Pro 2. Ada yang juga makan sama keluarga, ada juga yang mungkin lagi menikmati makan siang sambil santai mendengarkan Pro 2 Sorong teman Pro 2 ya. Apapun aktivitas kalian di siang ini, semoga semuanya lancar ya teman Pro 2. Dan untuk kalian yang masih berada di perjalanan, masih dalam perjalanan atau lagi lembur ya, bisa saja lembur di hari Minggu ini, tetap semangat. Jangan lupa kalau sudah waktunya makan, lebih baik kalian berhenti sejenak teman Pro 2 untuk mengisi tenaga kembali nih. Karena tentunya tubuh kita juga perlu diperhatikan supaya kita tetap sehat dan bisa menjalani aktivitas dengan baik. By the way teman Pro 2, hari Minggu memang selalu jadi waktu yang pas untuk kumpul sama keluarga, sama teman ya. Setelah selama satu minggu sibuk dengan pekerjaan dan juga berbagai aktivitas yang kita lakukan, tentunya hari ini kita bisa menikmati nih waktu yang lebih santai bersama dengan keluarga kita. Bisa ngobrol sama keluarga, menikmati makanan kesukaan bersama dengan keluarga juga bisa teman Pro 2. Atau sekedar duduk santai sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan kalian ya bersama kami di 96,7 teman Pro 2. By the way, kalau kalian juga lagi makan siang terus mau ditemani dengan lagu favorit kalian, boleh langsung ya teman Pro 2 WhatsApp kami di 0821 99147873. Nah teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan perjalanan siang ini, Grace juga mau mengingatkan buat kalian jangan lupa makan siang teman Pro 2. Karena kalau perut sudah kenyang, pasti hati juga ikutan senang ya teman Pro 2. Aktivitas juga semakin semangat tentunya. Jadi tetap bersama dengan Grace di 96,7 teman terbaik kamu, karena tentunya masih banyak lagu pilihan dan informasi menarik yang akan menemani kalian sepanjang siang ini teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, ya kalau sudah siang biasanya ada satu hal yang mulai terasa ya. Mata mulai berasa berat ya, badan rasa lebih rileks dan rasanya pengen rebahan saja gitu ya teman Pro 2. Apalagi kalau sudah makan teman Pro 2, ternyata memang rasa mengantuk ini setelah makan ya, rasa mengantuk setelah makan ini cukup umum terjadi ya bagi sebagian orang teman Pro 2. Jadi bukan berarti kita malas atau kurang semangat nih, tapi tubuh kita memang lagi melakukan yang namanya proses alami setelah makanan kita masuk ya teman Pro 2. Jadi saat kita makan nanti tubuh kita itu dia akan mulai bekerja untuk mencerna makanan yang kita makan teman Pro 2. Jenis makanan dan juga porsinya itu bisa mempengaruhi tong punya rasa mengantuk. Jadi makanan yang tinggi karbohidrat misalnya nih teman Pro 2, itu tuh bisa mempengaruhi kadar gula darah dalam tong punya tubuh dan juga hormon yang berkaitan dengan rasa mengantuk teman Pro 2. Begitu juga kalau kita makan terlalu banyak ya teman Pro 2, apalagi makanan yang tinggi lemak, tubuh kita juga pastinya membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna makanan yang tadi ya, yang tinggi lemak itu teman Pro 2. Selain itu teman Pro 2, jangan lupa kalau kita punya tubuh itu juga punya jam biologis ya. Di awal hingga pertengahan sore, rasa mengantuk memang secara alami itu bisa meningkat teman Pro 2. Apalagi kalau malam sebelumnya kita kurang tidur, sudah mantap di siang ini pasti kita mengantuk teman Pro 2. Dan bisa ditambah lagi dengan kita setelah makan siang, apalagi makan dengan cukup banyak, pastinya rasa kantuk itu semakin kuat teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian yang setelah makan siang rasa mengantuk, tidak perlu khawatir teman Pro 2, mungkin kan bisa coba makan dengan porsi yang tidak terlalu banyak, atau kalian juga bisa coba dengan memilih makanan yang seimbang, kemudian cukup minum air pastinya, dan kalau memungkinkan teman Pro 2 jalan santai beberapa menit setelah makan, dan nantinya itu juga bisa menghilangkan rasa kantuk yang amat berat teman Pro 2. Tapi kalau kalian merasa kayaknya saya punya rasa mengantuk ini sangat berat dan terjadi terus menerus hampir siang hari sampai mengganggu pekerjaan atau juga aktivitas kalian, sebaiknya jangan diabaikan ya teman Pro 2. Jadi kalian harus memeriksakan diri lebih lanjut ya ke tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan. Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: apa? Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pukul 13 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Grace berbagi info olahraga buat menemani kalian di santai siang ini. Ya teman Pro 2, kita beralih ke kabar olahraga khususnya di dunia sepak bola Eropa. Ada kabar terbaru dari Bayern Munchen terkait dengan kondisi salah satu pemain mudanya Jamal Musiala, teman Pro 2. Bayern Munchen menegaskan bahwa mereka tidak merasa khawatir kejang yang pernah dialami Musiala akan kembali kambuh, teman Pro 2. Pelatih dari Bayern Munchen, Vincent Kompany, juga menyampaikan bahwa kondisi saraf pemainnya tetap menjadi perhatian, namun tidak ada kekhawatiran berlebihan mengenai kondisi pemainnya. Musiala sendiri, teman Pro 2, merupakan salah satu pemain penting Bayern Munchen. Karena itu kondisi kebugarannya tentu menjadi perhatian, terutama setelah sebelumnya mengalami masalah yang berkaitan dengan kejang. Pihak klub terus memantau kondisi sang pemain dan memastikan Musiala mendapatkan penanganan serta pemulihan yang tepat. Ya teman Pro 2, tentu kita berharap ya Jamal Musiala bisa terus menjaga kondisi tubuhnya kembali tampil maksimal dan memberikan kontribusi terbaik untuk Bayern Munchen. Itulah teman Pro 2, informasi olahraga pertama buat kalian di santai siang ini.

Iya, teman Pro 2, kita beralih ke kabar olahraga tanah air. Kabar yang membanggakan datang dari dunia bola basket Indonesia. Derek Michael Saviero, pemain timnas basket putra Indonesia, akhirnya berhasil mewujudkan salah satu impian masa kecilnya, yaitu tampil di ajang Asian Games. Bagi Dari, kesempatan tampil di Asian Games tentunya menjadi sebuah pencapaian yang sangat berarti. Sejak masih kecil, ia sudah memiliki keinginan untuk bisa membela Indonesia di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Kini impiannya bukan lagi sekedar harapan. Derek mendapat kesempatan untuk mengenakan seragam merah putih dan berjuang bersama timnas basket putra Indonesia di panggung Asian Games. Perjalanan dari Derek sendiri jadi salah satu cerita menarik dari perkembangan basket Indonesia. Dengan usia yang masih muda, ia terus mendapatkan pengalaman di level internasional dan diharapkan bisa menjadi bagian penting dari masa depan bola basket nasional. Tentunya kita berharap kehadiran dari Derek Michael ya dan para pemain timnas basket Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik serta membawa prestasi bagi Merah Putih. Ya, teman Pro 2, dari kisah Derek kita juga bisa belajar bahwa sebuah mimpi yang terus diperjuangkan pada akhirnya bisa menjadi kenyataan.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Buh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Ya, teman Pro 2 masih di informasi olahraga dan masih di dunia bola basket Indonesia. Kabar kurang menggembirakan datang dari Timnas Basket Putra Indonesia, Marques Bolden, yang dipastikan tidak akan memperkuat Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Dan kepastian ini sudah disampaikan oleh pihak Perbasi. Marques Bolden sendiri merupakan pemain yang selama ini memiliki peran penting bagi Timnas Basket Indonesia. Kehadirannya tentu diharapkan dapat membantu kekuatan tim Merah Putih saat menghadapi persaingan di level Asia. Namun pada Asian Games 2026 nanti Indonesia harus tampil tanpa pemain tersebut karena kondisinya tentu jadi tantangan tersendiri bagi tim pelatih untuk menyiapkan komposisi pemain terbaik dan mencari solusi agar kekuatan Timnas Basket Indonesia tetap tampil maksimal. Meskipun begitu, teman Pro 2, pesannya Marques Bolden tidak boleh mengurangi semangat perjuangan para pemain Indonesia. Justru ini menjadi kesempatan bagi pemain-pemain lama untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan mengambil peran lebih besar di dalam tim. Ya, teman Pro 2, kita tentunya berharap Timnas Basket Putra Indonesia tetap mampu memberikan penampilan terbaik dan membawa nama Merah Putih dengan penuh kebanggaan di Asian Games 2026. Ya, teman Pro 2, itu tadi informasi olahraga yang Chris bagikan di Santai Siang ini.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

bersama Grace di 96.7 teman terbaik kamu. Dan sudah pukul 14:04 waktu Indonesia Timur. Saatnya Grace hadirkan informasi ringan dan menarik dari dunia entertainment. Ya teman Pro 2, kabar kali ini datang dari salah satu bintang besar K-pop. Siapa lagi kalau bukan Lisa Blackpink. Jadi Lisa baru saja merilis single terbarunya, judulnya itu Sawadika, lengkap dengan video music yang sangat kental dengan nuansa budaya Thailand. Ya teman Pro 2, dalam video musik tersebut juga Lisa tidak hanya tampil dengan gaya khasnya yang energik, tapi juga memperlihatkan berbagai unsur budaya dari negara asalnya yaitu Thailand, mulai dari nuansa visual, busana, hingga berbagai elemen tradisional Thailand ikut tampil dalam video musik ini. Menariknya teman Pro 2, lewat karya terbaru, Lisa seolah ingin membawa budaya Thailand ini ke panggung musik internasional. Jadi bukan hanya menyuguhkan lagu dan juga penampilan yang menarik, tapi juga pastinya memperkenalkan identitas serta budaya negaranya kepada para penggemar di belahan dunia manapun ya teman Pro 2. Jadi Sawadika ini sudah resmi dirilis dari hari Jumat ya, hari Jumat lalu tanggal 4 September 2026 dan juga tentu langsung jadi perhatian para penggemar Lisa maupun pecinta K-pop nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, tentunya kalau biasanya kita lihat Lisa ini dengan konsep K-pop ya, yang tentunya modern dan juga penuh dengan energi. Tapi kali ini kita bisa melihat sisi lain dari Lisa Blackpink yang lebih dekat dengan akar budaya Thailand teman Pro 2.

Iya, teman Produa masih di informasi entertainment siang ini ya, teman Produa yang tentunya sayang sekali untuk kalian lewatkan. Dan kabar kali ini datang dari salah satu band pop rock kebanggaan Indonesia yang sudah begitu dikenal lewat lagu-lagu hitsnya, siapa lagi kalau bukan The Massive, teman Produa. Ada kabar menarik nih buat para Massive seluruh Indonesia. The Massive akan menutup rangkaian perjalanan mereka dalam tur bertajuk Asia Home Run di Jakarta, teman Produa. Dan konser ini dijadwalkan berlangsung di tanggal 5 Desember 2026 bertempat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Nah, buat kalian teman Produa yang sudah lama menantikan penampilan langsung dari The Massive, sekarang saatnya mulai bersiap nih ya. Karena tiket konsernya sudah akan mulai dijual di tanggal 7 September 2026, hari Senin ya teman Produa. Jadi jangan lupa tanggalnya, besok banget nih teman Produa. Siapkan kamu punya waktu, budget tentunya ya teman Produa. Dan yang pasti siapkan energi untuk bernyanyi bersama Rian dan juga kawan-kawan. Jadi teman Produa, tur Asia Home Run ini jadi bagian dari perjalanan The Massive membawa musik mereka lebih luas ke kawasan Asia. Setelah melewati rangkaian perjalanan tersebut ya, Jakarta akhirnya dipilih menjadi tempat untuk menutup perjalanan mereka. Tentunya teman Produa, ini jadi momen spesial bukan hanya bagi The Massive tapi juga bagi para penggemarnya di tanah air. Bayangkan saja nih teman Produa ya, lagu-lagu favorit kalian, Cinta Ini Membunuhku, Jangan Menyerah, Merindukanmu, itu kan lagu-lagu hits mereka ya teman Produa. Dan pastinya masih banyak lagu-lagu hits yang lain ya teman Produa yang bisa kalian nyanyikan secara langsung bersama dengan ribuan penggemar lainnya. Jadi tentunya pasti bakal menjadi malam yang penuh dengan nostalgia teman Produa. Iya, khususnya para Massive ya teman Produa, sudah siapkah kalian? Sekali lagi catat baik-baik, The Massive Asia Home Run akan hadir di Tennis Indoor Senayan Jakarta tanggal 5 Desember 2026 dan tiketnya sudah mulai dijual di tanggal 7 September 2026.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di informasi entertainment siang ini, teman Pro 2. Kali ini ada kabar menarik dari dunia perfilman Indonesia. Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud resmi mengumumkan 20 pemenang sayembara film narasi kepahlawanan 2026. Jadi teman Pro 2, sayembara ini jadi salah satu upaya untuk menghadirkan cerita-cerita kepahlawanan dalam bentuk film, sekaligus juga memberikan ruang bagi para sineas dan kreator untuk menyampaikan kisah perjuangan dengan cara yang lebih kreatif dan dekat dengan masyarakat tentunya ya. Menariknya teman Pro 2, cerita tentang kepahlawanan ini tidak hanya bicara mengenai tokoh-tokoh besar yang sudah kita kenal dari buku sejarah kita ya teman Pro 2, tapi melalui karya film ini juga dinilai seperti keberanian, pengorbanan, perjuangan, cinta tanah air, dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik, terutama untuk generasi muda nih. Dengan diumumkannya 20 pemenang ini ya teman Pro 2, tentu jadi kabar baik bagi perkembangan perfilman Indonesia. Para kreator juga bisa mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan ide dan karya mereka, sementara masyarakat nantinya bisa menikmati berbagai cerita kepahlawanan dari sudut pandang yang lebih beragam. Ya teman Pro 2, film memang bukan hanya soal hiburan ya, tapi di balik sebuah cerita ada pesan dan juga nilai yang bisa kita ambil. Apalagi ketika kisah yang diangkat berkaitan dengan perjuangan dan juga sejarah bangsa kita teman Pro 2. Semoga karya-karya dari para pemenang sayembara film narasi kepahlawanan 2026 nantinya bisa jadi tontonan yang menghibur sekaligus menginspirasi bagi masyarakat, khususnya buat generasi muda Indonesia.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Masih di 96,7 teman terbaik kamu. Dan tentunya Grace masih menemani kalian di pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Grace berbagi info lokal buat menemani kalian di santai siang ini. Ya teman Pro 2, ada kabar menarik dari Kota Sorong, khususnya dalam rangka menyambut Hari Bakti Radio ke-81 tahun. RRI Sorong turut memeriahkan momentum tersebut dengan menggelar lomba mewarnai bagi anak-anak. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas dan imajinasi mereka melalui warna. Yang menarik teman Pro 2, kegiatan ini mendapat dukungan dari Bunda PAUD Provinsi Papua Barat Daya, Orpa Kambu. Dukungan tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap kegiatan yang memberikan ruang positif bagi tumbuh kembang dan kreativitas anak-anak. Ya teman Pro 2, berbicara tentang anak-anak dan kreativitas, terkadang kita melihat sebuah gambar hanya sebagai coretan dan warna-warni sederhana. Tetapi di balik itu ada imajinasi, keberanian untuk berekspresi, dan juga proses belajar yang sangat penting bagi perkembangan anak. Karena itu kegiatan seperti lomba mewarnai patut mendapat apresiasi. Anak-anak bisa bermain, belajar, berkreasi, sekaligus merasakan pengalaman mengikuti sebuah kegiatan bersama teman-teman mereka. Dan tentu saja teman Pro 2, dukungan dari berbagai pihak termasuk Bunda PAUD Papua Barat Daya menjadi semangat tersendiri agar kegiatan positif untuk anak-anak dapat terus dilaksanakan. Ya teman Pro 2, itulah informasi lokal di santai siang ini dari Kota Sorong teman Pro 2. Setelah ini juga Grace masih berbagi info lokal sepanjang 1 jam ke depan. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

Iya teman, Pro 2 informasi selanjutnya terkait persoalan kekeringan dan kebutuhan air bersih di yang dirasakan masyarakat yang ada di Kota Sorong. Di tengah kondisi ini, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat Daya Robert Jopi Kardinal melalui tenaga ahlinya menyalurkan bantuan 45 ribu liter air bersih kepada masyarakat di Kota Sorong. Bantuan air bersih ini tentunya menjadi kabar yang sangat berarti bagi warga yang membutuhkan, terutama di tengah kondisi kekeringan yang membuat akses terhadap air bersih menjadi semakin penting. Ya teman Pro 2, air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan, bukan hanya untuk minum tetapi juga untuk memasak, mandi, mencuci, dan berbagai aktivitas sehari-hari. Karena itu ketika ketersediaan air mulai terbatas, tentu aktivitas masyarakat juga ikut terdampak. Penyaluran 45 ribu liter air bersih ini menjadi salah satu bentuk kepedulian dan upaya membantu masyarakat menghadapi kondisi tersebut. Kita tentu berharap bantuan seperti ini dapat memberikan manfaat secara langsung bagi warga yang membutuhkan. Selain itu, mudah-mudahan persoalan terkait dengan kekeringan di Kota Sorong dapat segera teratasi sehingga masyarakat bisa kembali mendapatkan akses air bersih yang cukup dan aman. Ya teman Pro 2, kondisi seperti ini juga mengingatkan kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan air. Mari kita gunakan air seperlunya, tidak membuang-buang air, dan bersama-sama menjaga lingkungan agar ketersediaan sumber air tetap terjaga. Semoga bantuan air bersih ini bisa meringankan kebutuhan masyarakat dan menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi kesulitan.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
1: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Iya, masih di info lokal Pro 2, teman Pro 2. Kabar kali ini datang dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Sorong Kota berhasil mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan satu orang tersangka bersama barang bukti sabu dengan berat 435 gram. Pengungkapan kasus ini tentunya menjadi bagian dari upaya aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kota Sorong. Ya, teman Pro 2, persoalan narkotika bukan hanya berkaitan dengan masalah hukum, tetapi juga menjadi persoalan sosial yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, upaya pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Lingkungan yang peduli dan berani melaporkan hal-hal yang mencurigakan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dalam kasus ini, teman Pro 2, satu orang telah diamankan bersama barang bukti yang cukup signifikan. Selanjutnya, proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengungkap lebih jauh terkait dugaan peredaran narkotika tersebut. Ya, teman Pro 2, mari kita juga bersama-sama meningkatkan kewaspadaan ya terhadap bahaya narkoba. Jangan sampai narkotika merusak masa depan generasi muda dan mengganggu keamanan lingkungan kita. Semoga upaya dari pemberantasan narkotika ini terus juga dilakukan secara konsisten dan Kota Sorong semakin aman, sehat, serta bebas dari

Ya, teman Broadway, informasi lokal berikutnya dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional atau Harpenas 2026. Momentum Hari Pelanggan Nasional kali ini dimanfaatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Sorong untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada para peserta. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat, mudah, dan nyaman bagi masyarakat yang menjadi peserta. Jadi bukan hanya hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan para peserta. Teman Pro 2, kita tahu bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja, mulai dari perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga program jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya. Karena itu pelayanan yang baik tentu menjadi bagian penting agar peserta merasakan agar peserta merasa mendapatkan perhatian dan kemudahan ketika membutuhkan informasi maupun layanan. Melalui peringatan Harpelnas 2026 ini, BPJS Ketenagakerjaan Sorong kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendengarkan kebutuhan para peserta. Ya, teman Pro 2, Hari Pelanggan Nasional juga menjadi pengingat bagi kita semua, pelayanan bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat merasa dihargai, didengarkan, dan mendapatkan solusi atas kebutuhannya. Khusus bagi para pekerja di Kota Sorong dan sekitarnya, mari manfaatkan berbagai layanan dan informasi resmi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dimiliki tetap aktif dan sesuai dengan kebutuhan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

ya, teman Pro 2 Grace masih menemani kalian di 96,7 teman terbaik kamu. Dan tidak terasa ya, lagi 7 menit kita masuk di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Buat kalian yang lagi santai di sore ini, jangan buru-buru pindah frekuensi teman Pro 2 ya. Karena mulai di pukul 16 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur, Pro 2 Sorong akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta dalam program Music Special yang pastinya sayang untuk kalian lewatkan di minggu ini. Jadi nantinya teman Pro 2 selama 2 jam ke depan kita akan ditemani deretan lagu-lagu pilihan yang sedang jadi perhatian para pecinta musik melalui Indonesia Top 20 dan juga Internasional Top 20 minggu ini. Pastinya kalian penasaran ya, lagu siapa yang sedang bertengger di posisi teratas, siapa yang naik peringkat minggu ini, siapa pendatang baru yang berhasil masuk ke dalam chart, dan lagu favorit kamu apakah masih bertahan di posisi 20 besar? Semua jawabannya akan kita dengarkan bersama dalam Indonesia Top 20 dan Internasional Top 20 di pukul 16 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang suka mengikuti perkembangan musik Indonesia maupun lagu-lagu hits internasional, inilah waktunya untuk menikmati persaingan di tangga lagu

0: balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDM. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: juga penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, teman Pro 2, yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: aku harus pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

gampang baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik 2

0: Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Tema Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

19 Romaria 24/7, posisi 18 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 14 Akbar Chalai Mingse Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana Wisnu Santika Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan, posisi 11 Naikila Mai Main Gue. Di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Rai Melode dengan Ikro, posisi 8 Sal Priadi Foto Kita Blur. Di posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi

Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi di Info Pro 2 bareng gue Dave Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam, nomor 2. Dan hingga saat

waktu kurang dari 24 jam di YouTube. Info Pro 2. Info ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan, itu Om Pro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun, Om Pro 2. Info Pro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.

0: seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: hello kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Ya, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Intershow Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

ke 10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke 9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke 6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke 5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke 4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke 3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Abu Abdillah Arzabari rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan.

92% saja kamu dengarkan Bruk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa teman Pro 2 didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah salat maghrib, saya hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irubbi kumatu katiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Yes!
11: Apa sih yes?
10: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
11: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
10: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
11: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
10: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: SME SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
3: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
5: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
4: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hey, selamat malam ya. Seneng banget, Rama seneng banget. Kenapa? Karena sudah mulai turun hujan lagi untuk kota Sorong dan sekitarnya ya. Kemarin hujan pertama kali setelah sekian lama tidak hujan di kota Sorong dan sekitarnya. Terus tadi juga hujan, sempat hujan teman Pro 2. Bahkan mungkin juga malam ini ada beberapa tempat di kota Sorong dan sekitarnya yang juga masih diguyur hujan-hujan rintik ya, atau gerimis teman Pro 2. Jadi nikmatilah setelah sekian lama kayak lihat hujan tuh kayak macam udik kah, bagaimana kah. Tapi itulah, syukur nikmat yang diberikan teman Pro 2, akhirnya kita merasakan hujan juga ya. Nah, buat teman Pro 2 semua, otomatis dengan hadirnya hujan tentu harus membuat teman Pro 2 lebih siap lagi menjaga kondisi tubuh. Olahraga jadi salah satu pilihan yang harus kamu lakukan teman Pro 2 ya. Karena ya sudah mulai musim hujan nih ya. Karena kalau musim hujan biasanya gampang membuat orang terkena flu, kalau misal saja imun kamu turun. Makanya untuk menjaga imunitas tubuh teman Pro 2 harus dibarengi sama olahraga. Ya, olahraga tentu saja, lari juga bisa jadi salah satu pilihan. Nah, belum lagi kemarin Rama sempat lihat ada yang lari malam ya. Ada komunitas lari malam ternyata teman Pro 2 ya. Rama itu lewat kemarin di dekat Selagi Dingin situ, di Bank Papua kesana lagi lah teman Pro 2 ya. Dekat KFC drive-thru. Ya, di situ mereka ada pakai kayak lampu kalau orang kerja proyek malam-malam atau nambang gitu teman Pro 2. Lampu di kepala, terus ada juga di tangan. Mungkin yang jadi ini ya, pertanda kalau mereka lagi lari supaya ada kendaraan yang melihat itulah, sehingga mereka kelihatan kalau memang lagi lari karena malam ya kan. Jadi mereka pakai kayak lampu di tangan gitu sama di atas kepala teman Pro 2. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang juga ikut komunitas lari malam, boleh sih, tapi yang penting gak mengganggu aktivitas atau gak terlalu berlebihan lah ya. Karena yang sesuatu yang berlebihan tuh tidak baik juga teman Pro 2 ya. Ngomongin soal lari nih, Rama punya informasi tentang Spotify yang rilis running mode atau running mode. Seperti apa informasinya? Rama akan hadirkan setelah yang satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, musik yang tepat terbukti secara medis mampu meningkatkan stamina, menurunkan tingkat kelelahan dan menjaga fokus ketika berlari di sepanjang jalur reklamasi atau tembok Berlin atau bahkan di area kawasan Kilo 10 ya. Atau bahkan di wali kota ya, dimanapun itu, di kabupaten juga, di alun-alun. Dengan memutar, itu kenapa mungkin menjadi salah satu hal yang cukup penting juga, tidak boleh dilewatkan juga ketika orang lari. Itu mereka pakai ya mungkin earbud kah, atau bahkan mungkin headset kah, ya kan, headphone lah teman Pro 2, ya kan. Jadi mereka akan menggunakan sesuatu untuk bisa sambil dengar musik, sambil juga olahraga, yaitu olahraga lari. Nah, jadi buat teman Pro 2 semua juga yang punya metode yang sama, kebiasaan yang sama, mungkin kalian boleh punya Spotify Running Mode. Jadi fitur ini memanfaatkan sensor akselerometer pada smartphone atau jam tangan pintar untuk mendeteksi kecepatan langkah pelari secara real time. Spotify akan memilih dan menyelaraskan irama lagu, beats per menit atau BPM, agar konsisten dengan tempo kaki penggunanya. Jika pelari mempercepat langkahnya, musik secara transisi akan berpindah ke lagu berenergi lebih tinggi. Jadi kayak tergantung ini sih kecepatan dari running teman Pro 2 atau lari kamu ya. Jadi ketika kamu larinya kayak biasa-biasa saja, mungkin yang diputar lagunya Bernadia. Terus mungkin yang diputar lagu-lagu tempo yang sedang lah. Terus kalau misalnya kamu larinya lumayan agak kenceng ya speednya teman Pro 2, mungkin kamu akan mendengarkan lagu dari Saint Loco ya, atau mendengarkan lagu dari 501 tuh, 501 teman Pro 2. Atau bahkan mungkin kamu bisa mendengarkan lagu dari siapa lagi ya, ya pokoknya lagu-lagu yang iramanya inilah ya, temponya lebih cepat lah ya. Bahkan selain itu, ternyata dengan Spotify Running Mode, pengguna dapat membuat playlist olahraga yang sangat personal menggunakan bantuan kecerdasan buatan. Cukup mengetikkan perintah seperti musik IDM dengan BPM 160, maka itu akan tersusun listnya langsung di Spotify kamu. Selain itu, Spotify juga menyediakan lebih dari 25 pilihan skenario latihan yang dirancang bersama pelatih kebugaran profesional. Jadi pengguna dapat memilih sesi lari pemulihan, latihan interval, hingga sesi lari jarak jauh. Terus juga ada panduan suara interaktif teman Pro 2. Jadi di sela-sela pergantian lagu, pengguna akan mendengarkan panduan audio yang memberikan informasi berkala mengenai estimasi jarak, waktu tempuh, serta dorongan motivasi verbal. Wah, ini keren banget nih. Jadi selain lagu, kayak di tengah-tengah atau di jeda lagu, itu kan ada kata-kata motivasi teman Pro 2 ya, untuk memotivasi kamu agar larinya lebih kenceng. Ini lebih bagus lagi kalau misalnya bisa di set kali ya. Misal suara perempuan anggun gitu ya kan, yang ngomongin atau yang memberikan informasi, bukan informasi, yang memberikan ini nih, motivasi teman Pro 2, itu kan lebih semangat lagi sih ya kan. Ayang semangat terus gitu ya. Tapi AI yang ngomong kan boleh juga teman Pro 2. Ada juga ini, Running Mode telah dioptimalkan untuk terhubung langsung dengan berbagai perangkat wearable seperti Apple Watch, juga Garmin, Galaxy, dan Coros. Jadi buat kamu aman lah, buat yang suka mengendalikan Spotify-nya lewat iWatch, kayaknya boleh juga nih teman Pro 2. Maksudnya bisa digunakan lewat Spotify Running Mode ini.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena notif dari pasangan. Terima kasih.

0: Good weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Nah, buat teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong, nih Ramon punya informasi selanjutnya untuk kamu tentang headphone Bluetooth. Perangkat yang umum dipakai untuk bekerja, belajar, bermain, hingga mendengarkan musik ya. Nah, ataupun juga mungkin untuk kamu yang masih suka pakai headset terlampau lama, teman Pro 2. Jadi, nih ada volume dan durasi yang aman buat teman Pro 2 semua. Jadi menurut WHO, suara yang terlalu keras dan didengarkan berulang kali dalam waktu yang lama itu dapat merusak sel pendengaran secara permanen. Karena itu, mereka menyarankan menjaga volume perangkat di bawah 60% dari tingkat maksimal dan membuka jeda secara berkala agar telinga memiliki waktu untuk beristirahat. Kalau 60% itu dari batas volume maksimal, teman Pro 2, itu biasanya turunnya 1, 2, 3, 4, 5, iya, sekitar 5 atau 6 kali, teman Pro 2 berarti ya. 5 atau 6 kali. Jadi setengahnya naik 10%-nya lagi. Jadi 60% adalah tingkat maksimal dan memberikan jeda secara berkala agar telinga bisa punya apa ya waktu istirahat. Itu jadi salah satu yang perlu diperhatikan ketika kamu menggunakan headset, headphone atau apapun itu alat bantu dengar di telinga lah ya. Dan pengguna juga bisa memilih headphone yang pas, punya fitur peredam suara untuk membantu mengurangi keinginan menaikkan volume ketika berada di tempat ramai. Bahkan sebagai gambaran nih, paparan suara rata-rata 80 desibel itu dapat berlangsung hingga 40 jam dalam seminggu, sedangkan 90 desibel batas waktunya jauh lebih singkat. Jadi menggunakan headphone Bluetooth setiap hari itu juga otomatis membahayakan telinga, dan di mana volume jadi salah satu yang harus diperhatikan teman Pro 2. Lama penggunaan juga ya. Jadi setelah memakai headphone muncul denging yang terus menerus, maka disarankan untuk memeriksakan pendengaran kepada tenaga profesional. Untuk kamu sih Rama saranin jangan sampai kebawa tidur lah ya. Karena biasanya tuh kalau bangun tidur, Rama pernah soalnya teman Pro 2 dan gak mau lagi. Itu ketika ketiduran kan dengernya pakai headphone, denger lagu pakai headphone, ketiduran capek. Besok paginya itu baru tahu kalau ternyata headphone-nya belum kelepas. Pas dilepas telingaku merah teman Pro 2. Jadi ada bekas cetakan headphone gitu dan itu sakit. Dan setelahnya Rama gak pernah mau pakai lagi headphone ketika di kasur ya. Berbahaya soalnya teman Pro 2. Jadi janganlah ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
5: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
4: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
5: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
4: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
5: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Nah, teman berdua dimanapun kamu berada, sekarang sudah jam 20 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur. Setengah 9, teman berdua ya. Besok Senin sudah harus kembali bekerja, teman berdua. Di mana kembali lagi ke aktivitas teman berdua masing-masing ya kan. Jadi ada baiknya untuk sekarang itu kamu istirahatnya lebih tempo, supaya besok bangun dengan tubuh yang jauh lebih siap menghadapi hari Senin. Nah, apalagi ternyata rebahan ya itu bisa bantu meredakan stres. Jadi buat kamu agar tampil lebih maksimal besok di hari Senin, supaya jadi sesuatu yang lebih baik lagi di minggu kedua ya. Iya, minggu kedua di bulan September ini, maka gak ada salahnya buat istirahat lebih tempo. Jadi baring-baring juga boleh sih teman Pro 2 di tempat tidur kamu masing-masing, sambil dengerin Pro 2 FM Sorong sambil nunggu ngantuk berarti teman Pro 2 ya. Karena dengan baring-baring menurut American Psychological Association atau disingkat APA, di mana istirahat memiliki berbagai bentuk dan dapat membantu seorang memulihkan tenaga serta menghadapi aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Jadi baring-baring atau apa ya orang bilang ya, stay cool, bukan. Maksudnya leha-leha. Ya pokoknya itulah teman berdua ya, memposisikan tubuh kamu baring di sofa kah, di tempat tidur kah, ya kan? Itu rebahan ternyata bisa membuat tubuh jadi lebih segar. Jadi untuk kamu yang hari ini atau malam ini sudah mulai pengen rebahan sambil ya gak melakukan sesuatu yang berat, itu mending sih teman berdua ya. Karena besok sudah harus bekerja dengan seluruh jiwa dan raga lagi. So manfaatkan malam ini untuk mengusir segala kepenatan. Rebahan jadi salah satu hal yang boleh dicoba sih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Nyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

Nah, teman Pro 2 sampai di sini sudah untuk informasi malam hari ini menemani teman Pro 2 di jam 8 sampai jam 9 ya. Jam 9 nanti kita akan mendengarkan ada Pro Indie menemani kamu. So jangan kemana-mana, tetap setia terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
0: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
4: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Kok bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophyll.

yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Good weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
2: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Kenapa?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Apaan sih?
6: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
5: Hah?
7: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu ndek kene ayan nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Teman Pro 2, dengan mengulangnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Minggu tanggal 7 September. Maksud kami 6 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, kami akan hadir esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Kini terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin tanggal 7 September 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Capek. Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu,
3: Pak. Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
7: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Selamat pagi.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi pagi ini Grace menemani kalian di edisi hari Senin tanggal 7 September 2026 dan tentunya Grace akan menemani kalian sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang akan dibagikan sepanjang pagi sampai nanti siang. Dan di pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur saatnya berbagi informasi lokal buat menemani kalian di pada pagi ini. Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Sorong memperkuat komitmennya untuk hadir lebih dekat dengan peserta melalui pelayanan, perlindungan hingga pemberdayaan pekerja dan keluarganya. Rangkaian kegiatan Harpelnas yang berlangsung di Sorong, Papua Barat Daya pada hari Jumat 4 September 2026 melibatkan peserta secara langsung serta dihadiri jajaran struktural dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan Sorong. Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sorong, Iguh Bimantoro Yudo. Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan turut melibatkan penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi keluarga untuk menampilkan sekaligus memasarkan berbagai produk yang mereka hasilkan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat secara simbolis kepada penerima manfaat maupun ahli waris. Suasana kegiatan semakin interaktif melalui kuis dan sesi tanya-jawab bersama peserta yang disertai pemberian souvenir sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sorong, Iguh Bimantoro Yudo, mengatakan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum untuk semakin mendekatkan BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta, sekaligus memastikan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan pekerja dan keluarga. Menurut beliau, BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan pelayanan yang diberikan tidak hanya berhenti pada pemberian manfaat ketika peserta mengalami resiko, tetapi juga mendorong peserta dan keluarga untuk dapat kembali bangkit dan mandiri. Harpelnas 2026 menjadi pengingat bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk terus menjalankan komitmen memberikan pelayanan yang proaktif, memberdayakan peserta secara berkelanjutan, serta menciptakan nilai yang melampaui perlindungan. Dengan semangat tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Sorong berharap kehadiran jaminan sosial ketenagakerjaan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh pekerja dan keluarga di Papua Barat Daya.

Masih di 96,7 teman terbaik kamu. Dan berita lokal selanjutnya, tim Mangewang Polresta Sorong Kota berhasil menangkap seorang pria berinisial FS yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap seorang bayi berusia 4 bulan hingga meninggal dunia. Penangkapan terhadap FS dilakukan pada hari Sabtu 5 September 2026 di wilayah Kabupaten Sorong. Saat hendak diamankan, terduga pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, namun berhasil diamankan petugas. Kasus tersebut terjadi di wilayah Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Kota Sorong Utara, Kota Sorong. Korban bayi berinisial NS, perempuan berusia 4 bulan. Dalam kejadian tersebut, ibu korban yang juga merupakan istri terduga pelaku turut menjadi korban penganiayaan. Peristiwa bermula saat terduga pelaku yang diduga berada dalam pengaruh minuman keras terlibat pertengkaran dengan istrinya. Dalam kondisi tersebut, terduga pelaku mengambil sebatang kayu balok dan melakukan pemukulan. Saat ibu sedang menggendong bayinya sehingga pukulan tersebut mengenai bagian kepala korban. Terduga pelaku kemudian kembali melakukan pemukulan terhadap istrinya sebelum meninggalkan lokasi kejadian. Ibu korban sempat memberikan pertolongan dengan mengompres kepala bayinya. Namun setelah diperiksa kembali, bayi tersebut diketahui telah meninggal dunia. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Polresta Sorong Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Dalam penangkapan pada hari Sabtu 5 September 2026, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu buah kayu balok yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan. Dari hasil pemeriksaan awal, FS mengakui perbuatannya. Motif sementara penganiayaan diduga dipicu rasa cemburu terhadap istrinya. Saat ini FS telah diamankan Polresta Sorong Kota bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Kepolisian masih melakukan pendalaman guna mengungkap secara menyeluruh fakta dan rangkaian peristiwa dalam kasus tersebut.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
1: Teman terbaik.

FM。Masih di 96,7 teman terbaik kamu. Info lokal selanjutnya, usai pelaksanaan Papeda Summit 2026 yang berlangsung 2 hingga 4 September 2026 di Kota Sorong, sejumlah gagasan dan persoalan strategis pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua mulai diarahkan menjadi rekomendasi kebijakan. Ketua Panitia Papeda Summit 2026 yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi diharapkan melahirkan gagasan yang dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Julian saat ditemui Minggu 6 September 2026 menjelaskan Papeda Summit merupakan tindak lanjut dari keinginan para gubernur di Tanah Papua agar pembangunan di wilayah ini berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurutnya pembangunan berkelanjutan harus memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Prinsip tersebut, kata dia, sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun Nomor 21 tahun 2001. Ia menyebut pasal 63 dan 64 Undang-Undang Otsus telah mengatur pembangunan di Tanah Papua agar memperhatikan pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, tata ruang, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, serta hak-hak masyarakat adat. Ia juga menilai persoalan mendasar di Tanah Papua bukan hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana lingkungan dan sosial budaya dapat dijaga dalam proses pembangunan. Papeda Summit kemudian menjadi ruang pertemuan, ruang mempertemukan pengambil kebijakan, para pakar, profesor, peneliti, masyarakat adat, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk membahas persoalan tersebut. Julian menyebut sekitar 50 hingga 60 mitra pembangunan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, sekitar 11 profesor dan sejumlah peneliti turut hadir untuk menyampaikan hasil riset maupun gagasan terkait pembangunan berkelanjutan. Selengkapnya teman Pro 2, kalian bisa langsung membaca dari halaman resmi rri.co.id wilayah Kota Sorong.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Pro2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Gimana pagi kalian hari ini? Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya siap untuk menjalani hari ini ya. Hari Senin, tanggal 7 September 2026. Tidak terasa juga sudah pukul 7 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Buat kalian yang lagi siap-siap ke sekolah, ke kampus, ke kantor, atau mungkin yang lagi di perjalanan, Grace juga hadir menemani kalian di pagi ini, Teman Pro 2 di Spada. Dan buat kalian yang masih santai menikmati sarapan atau secangkir kopi, tidak masalah, yang penting tetap semangat, Teman Pro 2. Tentunya Grace masih terus menemani kalian selama beberapa jam ke depan ya, sampai di pukul 11 siang nantinya, Teman Pro 2. Dan tentunya Pro 2 selalu siap memberikan informasi, hiburan, dan musik terbaik untuk menemani setiap aktivitas kalian di sepanjang hari ini. Ya, Teman Pro 2, pagi hari memang jadi awal untuk menentukan bagaimana kita menjalani hari ini. Jadi jangan lupa awali hari dengan pikiran yang positif, tinggalkan rasa malas, buang jauh-jauh rasa khawatirnya, Teman Pro 2, dan mari kita menjalani hari ini dengan penuh semangat. Jadi Teman Pro 2, setiap pagi tentunya punya kesempatan baru untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari hari kemarin. Buat kalian yang lagi berkendara, tetap hati-hati di jalan, jangan lupa fokus dan utamakan keselamatan. Dan buat kalian juga yang lagi bekerja atau sudah sampai di tempat kerja, di sekolah juga, Teman Pro 2, semoga semua urusan kalian di sepanjang hari ini diberikan kelancaran dan hasil yang baik ya, Teman Pro 2. Ya, tentunya masih banyak musik pilihan yang bisa kalian request, Teman Pro 2, di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821991478773.

2. Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Ya, teman Pro 2, ajang pencarian bakat menyanyi bintang radio Indonesia 2026 memasuki tahapan putaran pertama yang akan dilaksanakan di RRI Sorong pada hari ini ya, teman Pro 2, tanggal 7 September 2026 dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur hingga selesai. Jadi kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian penting untuk menjaring talenta-talenta terbaik di bidang tarik suara dari wilayah Sorong dan sekitarnya. Kalau untuk Bintang Radio Indonesia sendiri, teman Pro 2, ini adalah ajang yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan, kemudian kreativitas, dan pastinya karakter vokal mereka. Melalui kompetisi ini, peserta tidak hanya dituntut punya kemampuan bernyanyi, teman Pro 2, tapi juga mampu memberikan penampilan yang menarik dan juga punya karakter sebagai seorang penyanyi. Jadi nanti di putaran pertama di RRI Sorong diharapkan berlangsung meriah dan mampu menghadirkan persaingan yang sehat antar peserta. Para peserta akan berkesempatan memperlihatkan kemampuan terbaik mereka di hadapan tim penilai, teman Pro 2. Tahapan ini juga sekaligus jadi momentum bagi para talenta lokal untuk mendapatkan pengalaman dan juga mengembangkan potensi mereka di dunia musik. Jadi teman Pro 2, buat kalian yang tidak bisa hadir nih secara langsung di kantor RRI Sorong, kalian bisa tetap mengikuti jalannya kegiatan melalui siaran Pro 2 FM tentunya di 96,7 ya teman Pro 2, dan juga kita live dari YouTube RRI Sorong.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Sebelum kita lanjut untuk berbagi informasi teman Pro 2, kita juga simak informasi cuaca di pagi ini. Informasi cuaca kali ini langsung dilansir dari halaman BMKG ya teman Pro 2, khususnya untuk wilayah Kladema, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pagi ini teman Pro 2, kondisi cuaca di wilayah Klademak terpantau berawan teman Pro 2 dengan suhu udara sekitar 26 derajat Celcius. Kelembapannya juga cukup tinggi yaitu mencapai 91%. Sementara angin bertiup dengan kecepatan sekitar 11,2 km per jam dari arah tenggara. Untuk jarak pandang sendiri BMKG mencatat kurang dari 10 km. Buat teman Pro 2 yang mungkin akan melakukan aktivitas di luar rumah atau luar ruangan, terutama yang akan berangkat sekolah, kemudian kerja, kuliah, ataupun dalam perjalanan teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap hati-hati. Karena kondisi cuaca di Kota Sorong yang beberapa hari terakhir ini juga mulai hujan ringan ya teman Pro 2, pastikan tetap perjalanan Anda tetap aman teman Pro 2, dan sesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan teman Pro 2. Nah, untuk perkembangan selanjutnya teman Pro 2, perakiraan BMKG menunjukkan kondisi cuaca di Klademak hari ini bisa berubah sepanjang waktu. Jadi kalian juga tetap pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati di jalan, dan tentunya tetap semangat menjalani hari Senin ini.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

lapar ya. Teman Pro 2, olahraga memang jadi salah satu cara terbaik ya untuk kita tetap bisa menjaga tubuh tetap sehat dan bugar ya. Tapi ada satu hal penting yang sering sekali kita abaikan saat tong olahraga, yaitu tentunya jantung, teman Pro 2. Nah, pernah tidak kalian itu pada saat kalian olahraga tiba-tiba jantung itu rasa berdetak lebih cepat? Sebenarnya nih ya, teman Pro 2, peningkatan denyut jantung ketika kita lagi melakukan aktivitas fisik merupakan itu hal yang wajar ya. Tubuh pastinya membutuhkan lebih banyak oksigen sehingga tong punya jantung itu dia bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi nih ya teman Pro 2, kita tetap perlu memperhatikan respon tubuh kita sendiri ya. Jangan sampai karena terlalu bersemangat berolahraga, kita justru mengabaikan tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh kita. Kan biasa dari tubuh sendiri kasih sinyal-sinyal gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu lagi olahraga muncul keluhan kayak nyeri atau rasa tertekan di dada, sesak nafas yang tidak biasa, atau kamu rasa pusing, rasa lemas, jantung berdebar secara tidak normal, sebaiknya langsung kurangi kalian punya intensitas olahraga dan istirahat ya teman Pro 2. Jangan paksa diri untuk mencapai target gitu teman Pro 2. Yang tidak kalah penting, kenali kan punya kemampuan tubuh masing-masing. Karena intensitas olahraga untuk setiap orang tentunya beda ya. Mulai dari mulai secara bertahap, lakukan pemanasan sebelum kalian olahraga, dan jangan lupa cukupkan kebutuhan cairan kalian. Minum ya teman Pro 2, minum air putih. Buat teman Pro 2 yang rutin olahraga, mendengarkan kondisi tubuh adalah bagian dari menjaga kesehatan pastinya. Olahraga memang penting teman Pro 2, tapi olahraga yang aman dan sesuai kemampuan tentu jauh lebih penting pastinya ya. Jadi mulai sekarang jangan hanya mengejar jumlah langkah, jumlah jarak atau target latihan kalian teman Pro 2. Mulai sekarang tuh kamu coba lebih dengar kamu punya denyut jantung atau sinyal-sinyal yang dikasih sama kamu punya tubuh sendiri teman Pro 2. Iya teman Pro 2, tentunya Grace masih menemani kalian di pagi hari ini sampai nanti siang. Semoga ini juga bisa jadi pengingat untuk kalian teman Pro 2 supaya tetap aktif, tetap bijak ya, tetap aktif tapi tetap bijak juga dalam hal berolahraga teman Pro 2. Sehat itu bukan hanya tentang seberapa kuat kita olahraga sepanjang hari atau sepanjang waktu, tapi bagaimana kita juga seberapa baik nih kita mengenali dan menjaga kondisi tubuh kita sendiri. Ya teman Pro 2, tetap bersama dengan kami di 96,7 teman terbaik kamu, karena tentunya Grace akan balik dengan berbagai informasi teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
3: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
4: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
3: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
4: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
3: Lah, kok gara-gara abang?
4: Iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
3: Lah, apa hubungannya?
4: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
3: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
4: Bukan global, Bang. Global.
3: Iya.
1: Selamat pagi, teman.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di 96,7 Teman Pro 2, menemani kalian di pukul 8 lewat 47 waktu Indonesia Timur. By the way, Teman Pro 2, berbagi informasi buat kalian di pagi ini. Mandi setelah berolahraga sebenarnya itu boleh saja kita lakukan dan justru membantu membersihkan keringat dari tubuh. Tapi setelah aktivitas fisik yang cukup berat ya Teman Pro 2, tubuh tentunya masih butuh waktu untuk kembali ke kondisi normal. Dari American Heart Association, Teman Pro 2 menyarankan kita harus melakukan pendinginan sekitar 5 sampai dengan 10 menit dengan berjalan atau bergerak ringan supaya detak jantung dan juga pernapasan turun secara bertahap. Jadi nanti setelah tubuh mulai terasa lebih tenang, mandi bisa kita lakukan dengan air yang nyaman pastinya Teman Pro 2. Tidak perlu memaksakan diri menggunakan air yang sangat dingin kalau tubuh kalian masih terasa panas. Yang lebih penting, dengarkan kondisi tubuh kalian Teman Pro 2 dan hindari perubahan yang buat tubuh merasa tidak nyaman. Kalau setelah olahraga muncul pusing, mual, sesak nafas yang tidak biasa atau nyeri dada Teman Pro 2, sebaiknya berhenti beraktivitas ya, dan juga mencari bantuan medis bila diperlukan. Tentunya kebersihan tubuh setelah berolahraga perlu diperhatikan Teman Pro 2. Setelah mandi, segera keringkan badan dan gunakan pakaian yang bersih supaya tubuh kita juga tetap nyaman. Jangan lupa mengganti pakaian olahraga yang sudah basah oleh keringat, terutama kalau kalian akan beraktivitas kembali.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.